0: 102,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
0: Iya, jadi

ada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

RI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017,

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.

dari Loxmawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

0: 95,5 Komedio Pro Radio Laksmi, teman terbaik kamu. Apa sih yang membuat hari kalian lebih indah, teman Pro Radio? Ya? Ngerasa banget kalau hari-hari kali ini ya, di akhir-akhir ini tuh lebih indah daripada hari-hari yang dulu. Semoga gak dulu gak sekarang tetap indah sih harinya, gimana pun caranya biar bisa selalu happy dalam keadaan apapun. Tapi sulit ya. Sulit banget untuk ngatur suasana hati. Itu gak bisa dipungkiri sih teman Pro 2 yang kita tuh harus selalu terlihat happy, terlihat tersenyum bahagia gitu ya. Walaupun ya lagi gak gitu sebenarnya. Jadi untuk kalian nih yang benar-benar bisa mengatur ya atau memanage suasana hati kalian, yang kalian lagi ada masalah, kalian lagi marah, tapi kalian tetap bersikap baik, tetap bisa senyum ke semua orang, itu sih good attitude ya menurut aku. Yang seperti itu kayaknya kalau dibilang bermuka dua gak apa-apa sih, karena bermuka dua untuk baik ya. Tidak menularkan energi negatif ke orang lain. Yang bahaya itu jangan sampai kamunya lagi bad mood, kamunya lagi bete ya, lagi kesel. Tapi menularkan energi negatif itu ke semua orang. Marahnya sama satu orang tapi nularin sama semua orang. Itu sih yang bad attitude sih teman Freddy aja. Jadi kalau kalian tipe-tipe yang punya masalah terus tidak membuat orang di sekitar kita itu ngerasa gak nyaman, itu baik, bagus ya. Jadi jangan sampai energi yang tidak baik kita tularkan ke orang-orang sekitar kita. Semoga kita tipe yang tetap bisa mengatur suasana hati. Dan ngomongin suasana hati nih, suasana paginya ke Tolok Semawe cetar banget. Masya Allah, tamuran berdua panas nih. Kayaknya sama kayak kemarin gak sih ya? Nanti kita dengerin info cuaca dari BMKG Maliku Saleh, teman Pro 2. Di Pro 2 semuanya, teman terbaik kamu, selamat pagi semuanya. Udah pada sarapan belum sih? Semoga yang belum sarapan tetap bisa menjaga fokus. Karena dia tipe-tipe yang harus sarapan sih, teman Pro 2. Kalau enggak, rasanya gimana gitu. Dera tim yang gak makan siang gak apa-apa, yang penting sarapan. Mau sarapan apa nih kalian di pagi hari ini?
1: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

0: pocati.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

This the Chainsmokers. Sama Radio featuring Bebreksa with Call Your Mind di 8:40 satu menit pagi hari ini. Ini tuh hari Jumat tapi berasa weekend tahun radio ya. Karena memang lagi pada WFH ya kan. Biasanya udah rame banget tapi pagi hari ini ngerasa kayak ini Sabtu atau apa gitu ya. Ternyata masih Jumat ya. Ada ngerasa yang sama gak sih kalian nih untuk teman-teman yang kerjanya itu pakai sip-sipan? Selamat pagi semuanya yang masih terus beraktivitas pagi hari ini. Kali aja di hari Jumat ini kalian punya hal yang pengen banget didapatkan, pengen banget dicapai ya. Kali aja hari Jumat ini mau bimbingan skripsi, mau wisuda tahun ini. Apapun itu sih teman peradio, semoga dipermudah lah segalanya ya. Kalaupun masih banyak yang harus diperbaiki ya udah gak apa-apa sih teman peradio. Yang penting jangan ada kata putus asa ya. Masih terus dikasih waktu, masih terus dikasih ide-ide yang kreatif, masih dikasih anugerah kehidupan ya. Masih dikasih sehat, itu artinya masih punya waktu, bahkan banyak waktu kalau memang benar-benar bisa kita manfaatin sama radio. Tapi kalau udah mulai ngerasa putus asa gitu kan, udah deh itu yang bahayanya di situ tuh. Gak apa-apa, gagal dulu ya, jatuh-jatuh aja tapi jangan lupa bangkit untuk sesuatu yang lebih baik. Di Prodiolog Sembawi, teman terbaik kamu.

95,2 Radio Laksumawe dari jam 9 pagi. Teman radio untuk kalian semuanya, selamat pagi. Terima kasih untuk kebersamaan dari jam 5 pagi tadi. Setelah ini akan ada jazz music untuk kalian ya, dan tetap di Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potren. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Sebastian. Alamak. Wijaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
3: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 28 Agustus 2026 pukul 10 pagi, inilah Info Pro 2. Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara melantik pengurus tingkat kecamatan di 13 wilayah Kamis 27 Agustus 2026. Dengan pelantikan tersebut, organisasi ini menyatakan telah melengkapi struktur kepengurusan di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Pelantikan pengurus Dewan Pengurus Kecamatan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Nabhani. Dalam arahannya, Nabhani meminta para pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan petani serta memperluas kegiatan hingga ke tingkat desa. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi dalam mengawal berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Utara, Haji Abdul Muthalib, meminta pengurus kecamatan yang telah dilantik untuk segera menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Menurutnya, keberadaan pengurus di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya petani, dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Berita selanjutnya, Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terus mempercepat peningkatan mutu madrasah, misalnya melalui pendampingan akreditasi bagi 54 madrasah jenjang MI, MTS, dan MA. Kegiatan di Aula Kanwil Kamis 27 Agustus 2026 yang diselenggarakan tim kelembagaan dan sistem informasi bidang pendidikan madrasah lanjutan dari acara yang sama kemarin untuk jenjang Raudatul Atfal. Pendampingan difokuskan pada pemahaman instrumen akreditasi terbaru serta penyiapan eviden yang menjadi persyaratan dalam proses akreditasi. Langkah ini dinilai penting karena penguasaan instrumen menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan nilai akreditasi madrasah. Ketua Tim Kelembagaan dan Sistem Informasi Agus Salim Esfil MA yang mewakili Kabid Penmat Haji Khairul Azhar menyampaikan bahwa pendampingan dilakukan secara intensif untuk membantu madrasah memahami dan memenuhi setiap komponen yang ditagihkan. Kegiatan menghadirkan asesor akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Aceh, Dr. Haji Makmun Ibrahim. Asesor didampingi penanggung jawab akreditasi lembaga, Azmi Eskom, jajaran teknis bidang Penmat, sebelumnya juga pernah berkecimpung di unit layanan pendidikan di Jakarta. Tim KSI menjelaskan bahwa 2026 ini madrasah ditargetkan minimal meraih predikat B, sementara madrasah berpredikat B didorong meningkatkan capaian menuju A.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia sampai di pukul 11. Dan kita masih buka line request di 08 11 6715 952 ya. Untuk lagu-lagu yang ada di top request ya, ada Gia Indrawari, Seribu Kali, Salon Seven, Sederhana, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, ada Topati featuring Fabia Eser, Cinta Kita, Farel Hilal, Keliling, Nona Rollerblade, NPD Sempurnanya Aku, NG Carvalho, Remuk, Marion Jola, Bebal, And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Salma Salsabil, Hacu, dan masih banyak yang lain juga, ada Liodra, Teganya Kau, dan Tulus, Teh Hijau. Masih kita tunggu request yang kamu teman Pro 2. Bisa langsung di DM Instagram Pro 2 Lusmawe atau di line WhatsApp 08 11 6715 952, 08 11 6715 952. Kita dengerin dulu, selanjutnya ada Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi.

Voice Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Masih di 95.2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu, dan di Pro 2 Hitlist Indonesia ya teman Pro 2. Suasana duka yang begitu dalam baru aja kita resapi bareng Enau dan Ari Lesmana lewat sesi potret. Memang benar teman Pro 2, memproses duka dan penyesalan itu butuh waktu ya. Dan gak apa-apa kalau dada kita sempat terasa sesak, tapi setelah merundungkan semuanya kita butuh ruang buat bernapas lagi ya. Biar pikiran gak terus-terusan terjebak dalam rasa sedih, sekarang aku mau ngajak kamu keluar sejenak, hirup udara segar, dan biarin angin angin siang ini memulus pipi kamu ya. Dari ruang perenungan yang berat, kita putar roda dan cuci mata bareng Farel Hilal lewat lagu Keliling.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist mancanegara sampai di pukul 12 nanti. Atau Pro 2, kita masih buka line request di story di DM Instagram Pro 2 Los Mawe atau di line WhatsApp di 0811 671 5952. Dan untuk Pro 2 Hitlist mancanegara, beberapa lagu yang bisa di request itu ada Madison Beer, Bittersweet ya, ada Harry Styles, Aperture, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, Blackpink, Go, Shakira, Dai Dai, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, ada SZA, Nobody Gets Me, dan sebentar, ada Zayn Malik, Die For Me, Bruno Mars, I Just Might, dan masih ada beberapa yang lainnya. Teman Pro 2, ada request nih dari WhatsApp ya, darinya Noxe. Hai kakak, aku Noxe, mau request lagu Ariana Grande yang apa aja boleh. Oke, teman Pro 2, kita putarin dulu buatnya Kanoksi ya, Ariana Grande. Hate that I made you love me.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

حي على الفلاح.

Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil huda. Puji syukur, mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memberi perhatian, bimbingan, pelajaran buat kita semua. Maka dengan pelajaran tersebut, melalui para rasul, melalui kalam-kalam sucinya, kita selalu mendapat keselamatan dunia dan akhirah. Dan kita selalu mengucapkan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah Tuhanku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan aku ridha Nabi Muhammad itu rasul Allah dan nabiku. Wa bil islami dina. Dan aku ridha Islam menjadi agamaku. Barang siapa yang mengucap yang tersebut selesai salat asar 3 kali, salat subuh beberapa kali, mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan dia daripada sisa kubur, sisa neraka, dan Allah akan memberikan selamat iman di kala sakratul maut. Amin. Al-Mukarram, Imam Besar Masjid Islamic Center yang saya hormati, dan kepada BKM dan kepada seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan 15 Rabiul Awal. Apabila Rabiul Awal telah tiba, di mana seluruh umat Islam memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengadakan kenduri besar-besaran?

baik di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan beliau pernah berdagang, bagaimana cara berdagangnya. Pernah menikah dengan wanita-wanita, bagaimana melaksanakan pernikahan dan hidup berumah tangga. Beliau menjadi pemimpin umat, bagaimana beliau jadi pemimpin. Dan beliau pernah menjadi panglima perang, bagaimana di dalam peperangannya. Dan beliau selalu cinta fakir miskin dan selalu menyantuni anak yatim. Itu di antara lain yang cuma sekilas saja sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya dan juga bagaimana hubungan sesama manusia. Walaupun dia nabi dan rasul, walaupun dia makhluk yang sempurna, tetapi beliau tidak ada perasaan sombong, angkuh, congkak dan lain sebagainya. Itulah yang perlu kita kutip daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena yang demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasulnya yakni Nabi Muhammad bil huda, dengan membawa petunjuk dari Allah, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, agama Islam. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih, untuk menyatakan kebenaran agama Islam daripada yang dianggap agama oleh orang-orang lain. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah yang menjadi saksi, yang menyaksikan kebenarannya. Jadi ini sebagai pedoman kita, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi menjadi rasul yang tugasnya membawa agama Allah. Kepu geba agama Allah, gejuk oleh Allah melalui Jibril, disampaikan kepada kita umat untuk menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang sebenarnya yang diterima Allah Islam. Selain agama Islam, itu bukan agama. Yang agama di sisi Allah, mulai selamat hidup di dunia sampai hari akhirat nanti, itulah Islam. Selain agama Islam, itu bukan agama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bersyukur nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Kita diambil menjadi hambanya. Kita diberikan pedoman Al-Quran, diberikan pegangan agama Islam, diberikan ikutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu saja kita telah mendapat rahmat bagi kita dan bagi sekalian alam. Alhamdulillah wa syukurulillah. Mudah-mudahan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui lagi. Betul-betul Nabi Muhammad itu utusan Allah yang membawa, yang menerima wahyu dari Allah. Tentu saja kalau kita mengatakan sekarang banyak ulama karismatik. Ini perlu kita tahu bagaimana karismatik seorang ulama. Ulama karena banyaknya ilmu. Karismatik, apa yang dibicarakan itu benar-benar dan dipercaya oleh umat manusia. Ibadahnya kuat. Dan dia menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Hana ulang alim. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Walaupun dia, ulama tersebut disiksa, dipaksa. Tetapi ulama tersebut tidak mau tunduk kepada kebatilan. Tapi dia tetap berada pada kebenaran sesuai perbuatan dengan tutur katanya. Itu dinamakan ulama karismatik. Tapi kalau ulama ini kadang-kadang bilang begini, tapi perbuatan begitu, itu belum mendapat karismatik. Jadi kalau karismatik,

praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu dicontohkan. Lanjutan daripada surat tersebut ayat ke 30 ayat ke 29 supaya kita kenal siapa Muhammad, bagaimana karakter yang sebenarnya. Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman, Muhammad itu benar-benar Rasul Allah. Muhammad itu Nabi. Muhammad itu utusan Allah. Kemudian yang perlu kita lihat, setiap ikutan kita pasti ada pengikutnya. Kenapa Allah SWT mengirim manusia jadi Rasul? Supaya kita dapat mengambil contoh dan suri tauladan. Kalau malaikat dijadikan rasul, sesungguhnya tidak bisa kita ikutin. Kenapa? Kehidupan para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita ngambil contoh? Maka Allah SWT sengaja gejuk manusia. Dan manusia bukan manusia kaleng-kaleng, miyakunjino. Bukan manusia main-main, sempurna sekali. Jadi oleh karenanya Nabi Rasul Allah orang berjalan di garis depan, maka pengikutnya pun spesial, hebat. Karena menyogot kena pemimpin dike, pengikutnya pasti got. Menyogot kena pemimpin dike, seluruh wakil-wakil kita semua bagus. Tapi kenapa rusaknya orang di belakang? Dikarenakan orang yang di depan sudah rusak. Ini penyebabnya. Jadi Rasulullah orang terjamin di sisi Allah dan yakinkan oleh kita bahwa Nabi tidak pernah salah. Huwallazi Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu benar-benar utusan atau Rasul Allah. Kemudian wallazina ma'ahu, mereka-mereka yang bersama Nabi, pengikut Nabi, pendukung perjuangan beliau, asyidda'u 'alal kuffar. Sikap mereka tegas, jelas terhadap orang kafir. Gika Nabi punya halia pada Nabi, halia pada betul pada Nabi, betul pada Allah, betul pada para sahabatnya. Tidak lari daripada kenyataan. Kadang-kadang umatnya, ia dikatakan oleh orang di depan, bukan dikatakan oleh orang di belakang. Apalagi, bukan dikatakan oleh orang di belakang, ia dikatakan oleh orang pengikutnya. Ini masalahnya, umuradul. Siapa pengikut beliau yang asyidda'u 'alal kufar, yang jelas terus terang terhadap orang kafir, tidak mau tunduk pada orang kafir? Ada empat orang di antara lain. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu merupakan seorang sahabat yang paling benar, yang jujur sekali. Sehingga diberi julukan kepada Abu Bakar itu adalah Kiai diplomat, ulama, orang alim, tapi hubungan cukup ketat, cukup kuat antara sesama. Gonyan sangat sopan santun, tidak sombong, dan gonyan beramal sesuai dengan ilmu pengetahuan agama yang diajarin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tegas, menyoharim harim Mbak Abu Bakar, menyohalal halal. Kalau boleh dilakukan, dilakukan. Kalau enggak, jangan main-main. Itu sahabat pendukung Rasulullah. Sejalur, sejalan, seiring, sejalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyan pengikut. Kan mudah? Kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Ia kemudian jadi khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini merupakan seorang pahlawan, seorang jenderal. Jenderal yang nak tanggung jawab, yang punya perasaan malu. Guanya jenderal daripada semua pasukan. Umarnya didengar menteng nan Umar, jangankan manusia, setan pun takut. Hebat Sayyidina Umar. Walaupun sebelum beliau masuk Islam, guanya benci kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad luar biasa. Tetapi setelah beliau mendapat hidayah masuk Islam, cintanya kepada Muhammad, nyan bule Nabi Muhammad sang-sang dulu siun, tetapi nyawa menjadi tebusan oleh Sayyidina Umar. Begitu sikap Sayyidina Umar dan wategi dakwah Nabi, wategi dakwah secara diam-diam. Ya Rasulullah, jangan lagi mendakwahkan kepada manusia Islam ini yang benar,
Terus terang saja, saya di belakang Tuhan. Menyodron rebah bule, sia-siap nyawa tebusannya. Yang betul pegah betul ya Rasulullah. Baik ya ya, long dilikut drone. Nyan bandi Sayyidina Uman. Dia adalah jenderal, tapi hebat. Pangkat jenderalnya, gepuduk wasawah tempat. Dan dengan pangkat tersebut memperkuat Islam dan menolong kebenaran, membela umat manusia, masyarakat Islam. Itulah Sayyidina Umar. Yang kenyan, recok peringatan maulid. Selanjutnya siapa lagi? Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Sayyidina Utsman Ibnu Affannya merupakan adalah santri ekonomi, santri ekonom. Goknyan santri, goknyan adalah sidra pelajar, goknyan sidra urang yang cukup le ilmu. Tapi bidang ekonomi, goknyan gesalurkan ekonomi, harta benda untuk menolong majunya Islam. Le taderma daripada harta wakaf dan sedekah, gebantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan itu bukan dimiliki oleh pribadi, tetapi dia tahu bahwa harta kekayaannya titipan Allah. Maka apabila saudara urang ditipu segala-galanya, pangkat jabatan, harta, ilmu titipan Allah, sebelum hal tersebut diambil kembali oleh Allah, pasti dia menempati pada jalan yang benar. Itulah Sayyidina Utsman. Goknyan kaya tapi hana sombong. Goknyan kaya tapi hana bakhil. Semua harta diserahkan untuk kepentingan perjuangan agama Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat siapa lagi? Dari kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda intelektual. Goknyan muda Sayyidina Ali, ubena sahabat mandum pendukung Rasulullah termuda Sayyidina Ali. Tapi dia bukan muda, bukan pemuda yang sombong. Kan pemuda yang congkak. Kan pemuda yang tidak tahu apa-apa. Dia ilmu tauhid, fiqah, tasawuf dan semua ilmu dimiliki oleh Sayyidina Ali. Nyanban kepemudaan Sayyidina Ali. Apabila patih kepegah sahabat hukum dari Rasulullah. Hanji patih li sida urang munafeng atau li sida urang. Maka oleh Rasulullah diserahkan, kalau begitu kamu kurang percaya apa yang telah saya sampaikan ini benar, tolong temuin Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali panena, pedang ju. Tapi sekarang pemuda jangan main pedang. Benti, oh Sayyidina Ali main pedang, aku main pedang. Tapi Sayyidina Ali ibadah kepada Allah. Tawakal, tafakur, gucok yang benar. Hana gemain-main, hana gebabah wateh kepemudaannya Sayyidina Ali. Hebat Sayyidina Ali. Maka berjalanlah kemajuan Islam cukup pesat dan cukup kuat. Didukung oleh empat orang ini. Termasuk kalau kepada kaum wanita. Termasuk Siti Khadijah Nyanban. Nah mari kita mengambil contoh dan teladan suri teladan. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dilahirkan beliau maulid. Ini yang perlu kita ambil. Kanduri ya, kanduri bagus sebagai rasa syukur. Tapi kadang-kadang baik bagaduh mengkauri semayang lihu semayang mengguri asahatan. Oleh yang teman, tacok contoh Rasulullah God. Rasulullah tidak pernah marah. Marahnya cuma sedikit. Tapi umatnya kita kadang-kadang sedikit-sedikit sudah marah. Oleh yang manjik kemimpin sombong. Seakan dunia ini milik kita ini enggak. Mandung-mandung dia gejok dari Allah Subhanahu wa taala baik kita pemimpin rakyat. Orang kaya, orang miskin itu semua rata. Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan kepada jabatanmu, kepada pangkatmu, kepada profesimu, tetapi Allah menilai hatimu siapapun kita. Nah, jadi oleh karena ada yang tunggu-tunggu ulama-ulama menyepegah-pegah bubetoi bubut bubetoi. Lagi Sayyidina Abu Bakar. Oleh yang tema menyebutnya sirah jenderal yang apapun cerita yang tetap mempertahankan kebenaran. Tetap bertanya tak lawan kebatilan. Yang ketiga, kalau kita orang kaya, berilah bantuan, santunan, pertolongan kepada kepentingan agama. Pendidikan sangat penting. Apalagi pendidikan agama, pendidikan umum sangat penting. Itu bantu, pakin miksin, bantu. Untuk apa kita bangun rumah besar-besar? Untuk apa kita beli mobil mewah-mewah? Kalau rakyatnya, kalau masyarakatnya,
hidup dalam keadaan susah. Astagfirullahaladzim. Kerjasama empat golongan ini. Selanjutnya yang keempat, pemuda, hai anak-anak muda. Mempersiapkan drone sebagai pemuda Islam. Berjuang demi kebenaran. Kalian menjadi pahlawan masa akan datang. Sebagai pemegang tongkat estafet dari pemimpin-pemimpin kita. Untuk kalian akan menjadi pemimpin kita, doakan. Menyajinau gaduh-gaduh, saya sabi, buat hana. Belajar hana, akhlak rusak, sopan santun kurang. Jadi bagaimana negeri kita dan desa kita, bangsa kita masa depan. Jadi jangan main sombong, jangan terlalu sibuk dengan minuman-minuman keras, dengan sabu-sabu, dengan lalai duduk di kafe dan lain sebagainya. Anak mutuah, drone tukang mat, bendera singoh. Ke depan, drone tukang perjuangkan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya, mudah-mudahan lu rasa demikian yang dapat lu sampaikan. Contoh lahirnya dan pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati Maulid. Mudah-mudahan eno yang dapat Tuhan sampaikan tidak boleh kita panjangkan lagi karena ini bukan waktu dakwah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala

그냥 큐바고. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

comment vous... Allah.

Pro 2 RRI Loksumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.

0: RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Masih di Kawal Marley ya teman Pro 2 jam. Udah menunjukkan pukul 14.01. Happy afternoon everyone. Pukul 2 siang ini emang paling pas kalau kita suntikan amunisi musik yang segar biar mood kamu gak ngedrop ya. Buat kamu yang butuh teman rehat sejenak dari tumpukan pekerjaan atau rutinitas, tenang aja. Kita udah racik playlist terbaik yang siap menemani aktivitas kamu sampai jam 3 nanti. Gak usah mikirin hal-hal yang bikin pusing dulu ya, langsung aja pasang volume paling mantep karena dari detik ini kita bakal meluncur penuh di segmen Just Music. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok.

Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe. Teman terbaik kamu.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi,

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Sudah 14 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang sore untuk kamu semuanya ya, di suasana hari ini teman Produa. Dan seperti biasanya di sore ceria bareng aku ya, akan terus aku temani kamu semuanya ya. Dan pastinya teman Produa di sore hari ini, di gelaran hari Jumat 28 Agustus 2026. Wow, sangat istimewa hari ini teman Produa, karena kita akan menuju ke akhir bulan Agustus tentunya. Jadi ya, semoga pengeluaran kita bisa kita hemat-hematkan ya. Kita gak lupa juga nih teman Produa ya, di suasana yang akan berakhir di Agustus dan akan beralih ke September. Jadi wajar kalau misalkan banyak yang ngerasa gak enak badan dan juga mulai merasa pusing, puyeng ya, entah karena sudah menuju akhir bulan, entah memang ini karena musim pancaroba, kayaknya karena pancaroba deh ya. Ini udah mulai terlihat tidak terlalu merekah mataharinya dibandingkan tadi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik apapun itu ya. Seperti biasanya akan terus kita temenin sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Untuk spesial hari Jumat ini tentunya. Jadi nanti akan ada dialog siaran sore ceria juga bersama adik-adik ya, yang akan terus menemani kamu semuanya. Di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita tinggalkan darinya Wisnu Santika dan juga Arles Mana dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

Masih di 95,2 RRI Pradolog, semuanya teman terbaik kamu ya. Sudah memasuki jam 15:40 waktu Indonesia Barat atau memperdua. Dan masih akan terus bersama Dika di sini di suasana hari yang mulai terlihat sedikit mendung ya di luar sana. Tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik tentunya. Kumandang azan sholat asar di jam 15:44 waktu Indonesia Barat. Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa tentunya. Kita akan menyelesaikan ibadah sholat asar dulu, dilanjutkan nanti setelah menyelesaikan ibadah sholat asar di sore ceria RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

pertama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita.

Sebelum ini tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, omong pria 2. Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita menyelesaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawe hari ini. Dan seperti yang kita ketahui, seperti yang aku bilang tadi, kita akan sore ceria ya, berdialog bersama adik-adik dari Jambore Nasional 12 dan juga akan membahas mengenai mimpi generasi muda untuk Indonesia. Sebentar lagi teman pria 2, kita masih menunggu kehadiran dari adik-adik Jambore tentunya. Kita yang terindah kini jauh. Kita akan terus di sini dan kita dengarkan lagu-lagu berikutnya. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

0: Masih di semua 5,2 Rari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Sudah memasuki jam 16.29 menit waktu Indonesia Barat. Seperti aku bilang tadi, kita akan berdialog sore ceria bersama adik-adik kita yang sudah hadir di studio ya. Kali ini kita akan membahas mengenai temanya Jambore Nasional 12 dan Mimpi Generasi Muda untuk Indonesia. Kita langsung bersama Fadil, Rizky, Tri dan juga Syabila. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, akhirnya mereka sudah hadir ya teman Produa untuk menemani kamu sorenya bareng mereka juga dan bareng aku. Gimana kabarnya nih? Kita kemana dulu nih ya? Karena nama kalian sangat panjang, jadi kakak singkat aja ya. Ada Fadil, ada Rizky, terus ada Syabila sama Tri. Oke?
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini adik-adikku?
3: Baik, Kak.
0: Baik, Kak. Oke, hari ini kayaknya ini pertama atau kesekian kalinya ke RRI?
3: Ini yang pertama kali,
2: pertama
3: Kak.
2: Pertama kali, Kak.
0: Oke. Pertama kali hadir ya?
3: Iya.
0: Setelah kalian tahu RRI itu dari kapan?
2: Udah lumayan lama sih, Kak.
0: Oke, Syabila, itu Syabila kan namanya ya. Syabila agak lebih rapat lagi, Syabila. Iya, biar mic-nya kedengaran ya. Oke, kabarnya baik?
2: Baik.
0: Sekolah tadi?
3: Jadi sekolah, Kak.
0: Sekolah ya. Walaupun orang kantoran sekarang udah WFA di mana-mana ya, tapi sekolah tetap sampai hari Sabtu. Oke, okay, ini adik-adik yang berhasil masuk di Jambore Nasional 12, benar?
3: Iya, betul, Kak.
0: Oke, okay, kita mulai dulu dari mana ya? Jadi karena mereka sangat ramai nih teman Produa ya. Jadi aku jelaskan dulu, di sore ini kita punya obrolan spesial banget sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Jambore Nasional 12 dan Mimpi Generasi Muda untuk Indonesia tentunya. Jadi di studio kita bakal ngobrol sama adik-adik ya, yang tentunya di sini ada Fadli ya. Bukan Fadil ya?
3: Fadil, Kak.
0: Fadil ya. Oke. Ada Fadil, ada Tri, ada Syabila sama Rizky. Jadi mereka ini teman Produa di sekolah yang berbeda. Benar enggak?
3: Iya, betul, Kak.
0: Jadi Tri dia ini murid SMP 5 Loksemawe, terus ada Fadil juga murid SMP 6 Loksemawe, terus ada Syabila SMP 1 Loksemawe, terus yang terakhir ada Rizky. Dia ini murid dari Miss Bahul Ulum Paloh ya. Oke, dulu Kak Dika hampir masuk situ loh. Tapi enggak jadi ya. Jadi jodohnya bukan di situ. Oke, jadi teman Produa, kita mulai dulu dari mereka. Pastinya kita akan ngobrol seru-seru juga karena kita bakal dengar langsung pengalaman, terus juga semangat dan mimpi mereka sebagai generasi muda Indonesia gitu. Tapi sebelum terlalu jauh ya, untuk kita bahas sebenarnya apa sih Jambore? Mau siapa nih yang jawab dulu?
3: Oke, biar jadi Kak, Jambore ini adalah suatu kegiatan di tingkatan Penggalang, yaitu sebagai tingkatan paling tinggi kegiatan di Penggalang, yaitu kita di sana itu seperti bersenang-senang, ceria dalam kegiatannya. Begitu, Kak.
0: Oke, jadi ini pastinya ini sebuah kegiatan besar ya dalam dunia kepramukaan gitu.
3: Ya,
0: ada
3: betul.
0: Beda nggak antara pramuka sama jambore, atau satu titik besar tapi dibagi-bagi?
3: Tidak, itu sebuah kegiatan nggak? Sebuah kegiatan di tingkatan Penggalang, tingkatan.
0: Oke, benar. Berarti kayak Fadil bilang tadi, di situ ada bermain, ada belajar, ada berlatih, terus ada juga kayak berkumpul ya. Jadi kalau misalkan kegiatan jambore ini berarti ini bukan sebuah kegiatan berkemah aja seperti
3: iya,
0: itu.
3: Iya, betul, Kak.
0: Oke. Nah, kalau misalkan dari kalian nih, berarti ini katanya Jambore 12. Jadi pengalaman kalian itu sudah bertemu dengan ke tingkat apa nih untuk saat ini? Mungkin udah ke tingkat ke tingkat sesama Kota Loksemawe ataupun ke tingkat provinsi atau gimana?
3: Kalau kita di Jambore ini, Kak, sudah ke tingkat nasional, Kak.
0: Oke, tingkat nasional sangat luar biasa. Siap. Kemana nih?
3: Kemarin kita di acaranya itu di Cibubur, Jakarta Timur, Kak.
0: Oh iya. Berarti semua berangkat gitu?
3: Siap.
0: Oke, kalau misalkan kenapa kalian tertarik? Kayaknya aku mau ke Tri dulu. Kenapa tertarik ada di Jambore?
4: Karena
0: jadi kami?
1: Karena perkumpulan pramuka yang 5 tahun sekali dan itu bukan, kalau kita kan di sekolah ini aja yang kumpul, okay, yang jumpa. Kalau itu tuh dari semua deh, dari Papua, Sumatera, Kalimantan, banyak sekali.
0: Oke, okay, berarti tertarik dan ini acara yang diadakan 5 tahun sekali,
3: iya,
0: ya?
3: Iya, Kak.
0: Oke, okay, kalau misalkan Syabila sendiri?
2: Ya sama sih alasannya seperti Tri, karena itu emang acaranya itu 5 tahun sekali dan okay, emang gak semua orang bisa ikut.
0: Oke, seperti itu. Kalau misalkan Fadil sama Rizky sendiri?
3: Ya, mungkin ini adalah suatu event ya, Kak, ya, yang tidak semua orang bisa dapatkan gitu ya.
0: Oke.
3: Yang dimana kita dari seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat melaksanakan kegiatan yang sangat seru, Kak.
0: Oke, kalau misalkan Rizky sendiri?
4: Sama, Kak.
0: Singkat padat, sama, Kak. Kenapa, Rizky?
4: Karena kan sudah ikut seleksi, mm-hmm, banyak lah di daerah, di kota. Kan kalau nggak lewat kan sedih, Kak.
0: Yeah. Dan Kak Dika juga tahu kalau misalkan Misbahul Ulum itu mereka kegiatan pramukanya itu sangat luar biasa ya. Yeah. Dulu Kak Dika ingat, dulu Kak Dika pernah jadi dulu kalau misal kalau nggak salah di pesantren itu kayaknya lebih ekstrakurikulernya itu lebih apa ya, lebih kuat dibanding sekolah luar ya. Salah satunya Misbahul Ulum. Kalau Misbahul Ulum kayaknya dulu apa tuh yang kalau pentas-pentas itu apa namanya?
4: Panggung Gembira.
0: Oh, itu masih ada tuh?
4: Masih, Kak.
0: Masih ya. Oke. Jadi teman perdua mereka ini adalah adik-adik yang dipertemukan tentunya di Cibubur ya.
3: Iya,
0: tanggal
3: Kak.
0: Berapa kemarin?
3: Kita 14. Mulai pembukaan itu tanggal 14, Kak.
0: Oke. Bulan ini.
3: Bukan, ya, bulan ini Agustus.
0: Oh, berarti ini kalian udah berangkat dan udah pulang.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, teman perdua. Jadi nanti kita akan bahas juga bagaimana sih persiapan mereka sebelum akhirnya sampai ke sana dan kembali pulang gitu ya. Dan juga akan kita tanyakan kegiatan apa-apa saja. Dan mereka ini kita tahu mewakili Kota Lok Semawe ya. Kalian yeah, jadi di antara seluruh Lok Semawe cuma kalian berempat.
3: Kami 32 orang enggak?
0: Ya, 32 orang. Oke, okay. Tapi kalau dalam satu sekolah?
2: Tergantung.
0: Sekalian banget, tergantung. Oke, okay. Berarti tidak ada ini ya, tidak ada misalnya khusus untuk satu orang enggak ada.
3: Tidak, Kak. Karena kita untuk mengikuti jambore ini ada kita melakukan seleksi, Kak.
0: Oke, okay. Nanti kita akan tanya apa sih seleksinya, siapa tahu bisa untuk kamu atau memperdua ya di 5 tahun ke depan tentunya. Masih akan terus di sini di RRI Prodolog Semawe, kita jeda dulu, kita akan dengerin beberapa yang akan lewat ini.

dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut

0: Masih di RRI Prodolog Sumbawa, tempat terbaik kamu untuk memperdua. Masih bersama adik-adik kita, ada Tri, ada Syabila, juga ada Rizky, dan juga ada Fadil ya, di sore ceria hari ini. Masih semangat adik-adikku?
1: Tentunya masih dong.
0: Masih ya, karena tadi udah dengar lagu Teh Hijau juga tadi ya. Oke, baik, kita masih akan membahas bagaimana sih pengalaman mereka ya. Apa sih hal menarik ketika kalian bertemu dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia? Siapa nih yang mau jawab dulu? Yaudah, Syabila dulu, gimana?
2: Jadi hal yang paling menarik tuh, paling asik waktu ketemu sama teman-teman yang di luar provinsi kita. Okay. Itu kita tukeran badge. Jadi kita tuh ada badge sendiri kan, masing-masing provinsi. Dan jadi nanti kita bakal kasih badge Aceh itu ke yang di batch lainnya. Misalnya nih, kita ketemu sama orang Jawa, Jawa Timur misalnya. Nah, nanti kita kasih batch Aceh itu ke orang Jawa Timur, dan orang Jawa Timur itu bakal ngasih balik batch mereka itu ke kita.
0: Nanti itu
2: batchnya itu bisa kita tempel di rompi gitu.
0: Okay, itu
1: sebagai
0: hal...
1: kenang-kenangan.
2: Iya, kenang-kenangan pas jambore.
0: Berarti itu sebuah, itu sesuatu pengalaman yang seru ya. Misalnya kesan terindah gitu ya setelah ketemu sama teman-teman. Kalau misalkan Tri?
3: Kalau Tri sih sama ya kak, bisa tukaran bed karena itu kayak kenang-kenangan kita ya. Kayak terus juga bisa ngobrol sama orang-orang lain, orang Kalimantan, Papua. Juga bisa lihat penampilan-penampilan mereka, tarian mereka juga sih.
0: Berarti kalian kesana juga membawa membawa budaya Aceh juga. Kita tahan dulu, kita tanya dulu ke Fadil. Apa Fadil yang paling mengesankan di sana? Apakah kamu bertemu dengan siapa gitu, teman-teman kamu yang akhirnya bisa ke sana, siapa?
1: Jadi kalau menurut Fadil ya kak, kesan terbaik itu ketika kita duduk bersama-sama gitu ya dengan daerah-daerah lain, pramuka daerah lain, saat mereka menceritakan bagaimana budaya mereka di sana, dan kita kembali menceritakan bagaimana budaya kita di Aceh ini kepada mereka gitu kak. Itu mungkin menjadi kesan terbaik bagi Fadil ya.
0: Itu Fadil ya, ya. Kalau misalkan Rizky sendiri,
4: Bisa nyanyi bareng sama Papua kak.
0: Jadi kamu udah dapat temen nih di sana.
4: Udah kak.
0: Masa kata-katakan WA ada banyak ya. Itu masing-masing teman perdua antara Syabila, Tri, terus ada Fadil, ada Rizky juga, mereka punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Walaupun memang hampir sama semuanya, aku gak tahu entah mereka contek jawaban Syabila, aku gak tahu ya. Tapi memang benar sih, di saat kita ketemu sama orang-orang baru tuh kayak apalagi gak satu daerah gitu ya, seluruh Indonesia itu bergabung gitu, pastinya akan ada kesan tersendiri seperti itu. Jadi untuk mengikuti kegiatan ini sebesar Jambore Nasional gitu ya, pastinya ada persiapan. Apa sih yang kalian siapkan semuanya? Terus ada juga nih adik-adik yang komen di YouTube kita ya, @febriwidia_c2l ya. Mereka tanya nih, gimana sih rasanya ikut itu kak? Gimana nih, siapa mau jawab? Syabila dulu atau mau Fadil dulu? Gimana nih rasanya?
1: Ya, rasanya itu sangat gembira gitu ya kak ya. Kita bisa bertemu dengan pramuka-pramuka dari daerah-daerah yang lain di luar provinsi Aceh gitu kak ya. Bisa saling bertukar pengalaman.
0: Terus juga akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang banyak gitu ya. Dan pernah gak sih ada di hati kalian itu kayak kalian merasa kayak wah pasti bangga banget nih bisa membawa bisa membawa nama Kota Lok Semawe. Jadi kalian berapa nih anggotanya kemarin?
1: 32 kak.
0: Dan tentunya di seluruh Kota Lok Semawe mereka nih yang terpilih, dan termasuk adik-adik yang ada di studio ini, 4 orang ini teman perdua untuk mengikuti Jambore Nasional seperti itu. Jadi kalau misalkan Kak Dika boleh tahu, apa sih tahap-tahap seleksi dan apa yang harus kita siapkan nih untuk mengikuti Jambore di beberapa berapa tahun ke depan?
3: Pertama di sekolah.
0: Siapa mau jawab nih?
1: Syabila
0: siapa?
1: Mungkin?
0: Ayo, silakan Syabila.
2: Jadi pertama itu kita diseleksi dari sekolah masing-masing, dari gugus depan masing-masing. Mm-hmm. Kalau dari gugus depan Syabila sendiri, itu seleksinya itu dilihat dari pengalaman. Misalnya dia pernah ngikut kemah di mana gitu.
0: Oke.
2: Okay. Terus baru dikirim ke namanya itu ke Kuarcap Kota Loksmawe. Mm-hmm. Terus waktu seleksi itu kami dikasih pemantapan. Jadi kami ada 4 TC ya.
0: Oke.
2: Okay. 4 TC. Jadi TC pertama itu kami ngikut kemah di Arun selama 4 hari. TC kedua kita
3: uji coba
2: gitu. Jadi nanti kita dikasih soal terus kita jawab. Nanti langsung muncul tuh nilainya berapa. TC 3 juga sama, kami di tes, diuji terus. Sampailah di TC 4 itu TC terakhir kami.
0: Oke, berarti akhirnya setelah mengikuti semua pemantapan di antara semuanya, fisik perlu enggak?
1: Iya, itu sangat perlu, Kak. Terutama fisik dan mental itu sangat diperlukan di sini.
0: Oke, coba jelasin tadi kamu dengar nih dari Fadil gimana nih?
1: Ya, terutama bagi Fadil itu fisik sih, Kak, ya. Mm-mm. Karena kami itu di Cibubur hampir setiap hari saat berkegiatan pasti ya berjalan sangat jauh, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Bisa sampai 1 kilo, 2 kilo.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti fisik itu juga sangat dibutuhkan ya untuk
1: Iya, betul, Kak.
0: Tapi waktu di seleksi itu, waktu seleksi gimana, Di? Apakah ada waktu seleksi di sini maksudnya untuk menjadi anggota 32 orang itu?
1: Yeah.
0: Apakah ada seleksi-seleksi seperti itu?
1: Siap, ada, Kak. Ada. Kami okay. itu ada yang namanya hacking kemarin.
2: Hacking waktu di TC 4.
0: Oke, okay. Itu memang pengambilan nilai di situ atau gimana?
1: Ya, termasuk pengambilan nilai di situ, Kak.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalkan Kak Dika boleh tahu, di seluruh Kota Loksmawe yang terpilih kan 32 orang gitu ya. Yang mengikuti itu berapa orang?
1: Kemarin waktu gladian mungkin sampai 100 lebih, Kak.
0: Oh, luar biasa. Berarti memang di situ kesehatan fisik, kesehatan mental juga harus kuat gitu ya. Kalau ya, misalkan benar, mental Kak. Gimana nih? Berbicara tentang mental, gimana nih?
1: Mungkin
0: pede mungkin ya, rasa percaya diri ya. Seperti itu mungkin yang harus kita miliki gitu ya.
1: Betul,
0: Kak. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita beralih ke Rizky nih ya. Kalau misalkan di pesantren itu kan banyak kegiatan-kegiatan kayak pramuka yang udah kita tahu ekstrakurikulernya itu lebih apa ya, lebih hektik dibanding di luar. Apalagi kalau misalkan anak pesantren itu kan memang setiap hari ketemu-ketemu orang-orang itu aja. Jadi dari Rizky sendiri waktu mengikuti jambore ini, yang dari pesantren berapa orang, Rizky?
4: 10, Kak.
0: Oh, 10. Berarti yang terpilih?
4: 8.
0: Oke, termasuk Rizky juga ya. Oke. Jadi di sana kalau misalkan di pesantren itu kan lebih banyak ya aktivitas-aktivitas. Aktivitas yang mendukung, kenapa kamu memilih untuk masuk di jambore ini, Rizky?
4: Karena tertarik, Kak.
0: Oh,
4: tertarik
0: seperti itu. Oke.
4: Okay. Event 5 tahun sekali.
0: Oke, okay, benar sih. Apalagi di pesantren kalau misalkan Kak Dika dulu itu ada kayak tepuk pramuka pagi-paginya. Kalian masih enggak sih?
1: Masih ada dong, Kak.
0: Masih ya, masih dong ya. Itu kayak di apel tuh, oke, kita tepuk pramuka gitu ya.
1: Itu adalah suatu identitas gitu, Kak.
0: Identitas. Emang check sound pagi-pagi ya. Oke, tapi kalau misalkan pengalaman itu yang menyenangkannya, ada enggak sih pengalaman-pengalaman yang sedihnya di sana gitu atau banyak nih bahkan? Gimana, Tri?
3: Sedihnya tuh pas kita mau pisah ya.
0: Oh, mau pisah sama teman-teman gitu
1: ya. Iya, pas penutupan itu, Kak.
3: Pas penutupan. Okay.
0: Ada enggak gini yang coba kalian bayangkan kalian pulang? Kan ada tuh yang lagi viral-viral tuh kayak itu, ada enggak sih? Ada sih enggak sih yang kayak gitu, misalnya duduk kumpul, ada enggak sih? Kayak enggak ada ya.
3: Enggak ada
0: ya. Misalnya kayak memang sedihnya bukan karena pure yang dimatiin lampu, coba kalian bayangkan, enggak ada, enggak sedrama itu lagi ya. Kayak dulu drama banget yang gitu-gitu ya. Tapi sekarang kayak kalian sedihnya adalah pengalaman ini kenapa hanya ada di 5 tahun sekali dan kenapa sangat singkat gitu. Yeah. Kalian pergi berapa hari?
3: Seminggu. Sekitar 10. 10 kegiatannya.
1: Mungkin kalau kita hitung dari waktu keberangkatan dan pulang itu sekitar 15 hari, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kami berangkat dari Loksmawe itu tanggal 10. Sampai 10 kembali tanggal 25.
0: Oke, lumayan ya. Yeah. Tapi rasanya juga sangat singkat gitu ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Jadi waktu ini waktu 17 Agustus kalian di mana?
2: Di sana di sana. Cibubur.
0: Oh, Cibubur. Oke. Sempat hadir ke sana juga ya, sangat luar biasa. Oke. Kalau misalkan itu Rizky tertarik karena memang suka gitu ya. Kalau misalkan Fadil sendiri kenapa tertarik di ini, di jam di kegiatan jamboree ini?
1: Ya, karena ini suatu pengalaman juga Kak ya, yang tidak semua orang bisa dapatkan gitu.
0: Iya.
1: 5 tahun sekali, karena kita juga kan enggak semua orang bisa dapat.
0: Oke, apalagi kita tes juga ratusan orang ya.
1: Betul,
0: akhirnya terpilih
1: Kak.
0: Ya. Kalau misalkan Tri sendiri?
3: Tri juga sama Kak, karena pengalaman dan event Penggalang yang sangat besar dan 5 tahun sekali dan enggak semua anggota pramuka bisa ikut.
0: Oke, Syabila apakah setuju?
2: Setuju. Sepakat.
0: Oke. Setelah sejauh ini, pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil adik-adik dari kegiatan Jambore Nasional kemarin? Oh iya, ini lagi. Kadika lupa tanya, yang tadi ini kalian yang kalian tampilkan di budaya itu di sana kan pastinya dari Jawa Timur juga menampilkan budaya mereka, dari Jakarta juga. Kalau kalian?
1: Iya, kalau kami dari daerah Aceh itu mempersembahkan tarian Rapai Gele enggak?
0: Oke, Rizky ikut?
4: Enggak.
2: Kak, jadi itu diwakilin sama Banda Aceh sama Aceh Besar kalau enggak salah ya.
0: Oh iya ya, benar. Jadi kalau misalkan memang ada perwakilan masing-masing ya,
1: betul,
0: mungkin ya. Oke. Jadi pelajaran apa sih yang bisa diambil dari semuanya?
3: Disiplin sih ya, disiplin. Okay. Terus juga menghargai waktu, karena di sana memang waktunya tuh selalu ada kegiatan.
0: Oh gitu. Tapi kalau misalkan berbicara tentang waktu, kayaknya Rizky nomor satu nih, karena kita hidup dia kan. Kalau misalkan kita hidup di pesantren tuh, untuk menyelesaikan apa, untuk mandi aja tuh ada waktunya ya nggak? Bener kan? Yeah. Itu Kadika udah rasain tuh. Jadi untuk menuju ke musola aja ada wahid gitu ya, jangan sampai telat gitu ya. Itu ada tuh di sana gitu. Berarti setidaknya Rizky nggak telat ya. Jadi itu udah jadi pengalaman yang biasa untuk kita ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup nih karena sudah jam 16:53 waktu Indonesia Barat. Jadi ini pertanyaan untuk semuanya. Setelah kalian mengikuti Jambore Nasional ini, satu kata yang menggambarkan pengalaman kalian apa? Mana nih? Tri dulu atau mau Fadil dulu? Satu kata apa?
1: Satu kata untuk
0: menggambarkan Jambore Nasional kemarin.
1: Wow.
0: Oke, okay, wow,
1: wow,
0: oke. Okay.
1: Keren
0: ya. Dua kata loh ya. Jadi wow aja ya. Jadi kalau wow tuh udah amazing gitu
1: banget
0: ya. Oke, okay, amazing banget. Kalau kamu Tri?
3: Menyenangkan.
0: Oke, okay. Kamu Syabila?
2: Terkenang.
0: Oke. Okay. Rizky.
4: Asik banget.
0: Dua kata.
3: Asik banget, dua.
0: Asik. Oke. Okay. Oke. Jadi ini sangat luar biasa.

0: banget.
1: Oke, kalau misalkan Tri?
2: Tri juga sangat didukung dengan orang tua dan abang-abang ya.
1: Oke, berarti itu juga sangat ini ya. Kalau misalkan kalian, it's okay?
3: It's okay. Ya, ini kan juga Kak sebagai kebanggaan bagi orang tua kan ya.
1: Iya benar, mereka sangat bangga sih anaknya usianya masih SMP tapi udah berangkat ke luar pulau Sumatera, sangat luar biasa. Apalagi ketemu sama teman-teman dan acara ini juga, jamboree ini juga tingkatnya tingkat nasional.
3: Betul
1: tentunya.
3: Kak.
1: Oke, terakhir apa pesan kalian untuk semua anak muda yang ada di Lok Semawe tentunya agar mereka berani bermimpi ya. Jangan hanya sibuk nge-game, main game, kalian juga main game mungkin ya. Tapi setidaknya mereka ini mau mencoba, gimana nih? Mau ke Rizky dulu? Apa pesannya nih untuk adik-adik mungkin yang mau mengikuti di 5 tahun ke depan nih, Rizky? Harus berani ya, lebih intinya ya. Jadi selama kita masih muda ya, aku gak tahu kenapa Rizky ini nervous banget tapi gak apa-apa ya. Mungkin nervous, gak apa-apa ya. Tapi apa nih, coba jawab dulu Rizky, apa? Harus mencoba.
4: Harus coba. Jangan asyik main game.
1: Oh iya, oh, benar-benar. Iya benar sih gitu ya. Kalau misalkan Fadil sendiri?
3: Mungkin untuk adik-adik yang lain, untuk yang minat untuk mengikuti jamboree nasional di 5 tahun ke depan, ya teruslah kalian bermimpi karena itu akan menjadi bekal kalian ke depannya.
1: Oke, kalau misalkan Tri?
2: Tetap semangat dan persiapkan diri kalian untuk ke 5 tahun ke depan.
1: Oke, terakhir Syabila?
5: Gak ada sih.
1: Masa sih gak ada? Apa sih? Mungkin lebih tepatnya apa? Mungkin jangan malu untuk bermimpi. Pastinya semuanya akan apa ya? Semua akan terjadi kalau misalkan kita punya tekad dan minat.
6: Punya usaha, punya minatnya.
1: Oke, benar. Oke, itu dia teman Pro 2 dialog kita di sore hari ini sangat seru bersama adik-adik, ada Syabila, ada Tri, ada Rizky dan juga ada Fadil ya. Dia ini adalah adik-adik ataupun teman-teman dari sekolah yang sangat berbeda tapi mereka bersatu dalam jamboree nasional tentunya. Di sini kita belajar tentang mereka bahwa semua, walaupun usia mereka itu masih sangat kecil, semuanya akan bisa berjalan dengan baik, semua akan terjadi, mimpi itu akan terjadi. Ya siapa sangka di umur kalian yang masih sangat muda, kalian udah bisa membawa nama kota Lok Semawe tentunya. Sangat luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Oke, yang penting dari semuanya adalah kita punya keberanian, disiplin di antara semuanya. Terima kasih untuk hari ini adik-adik yang sudah menemani sore ceria kita di sore hari ini. Dan semoga kalian sehat terus ya. Mungkin ada pesan untuk diri kalian sendiri? Dari Fadil apa mungkin?
3: Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa mengikuti event-event next kedepannya.
1: Oke, kalau Tri?
2: Terima kasih sudah terus juga semangat untuk kedepannya bisa semua tetap bertahan di Pramuka.
1: Oke, kalau misalkan Syabila?
6: Semoga kedepannya bisa mengikuti Raimuna Nasional.
1: Oke, berarti itu yang gak tahu apa tuh, coba jelasin.
6: Jadi,
1: dulu
6: Raimuna itu sama, dia pesta juga, tapi untuk yang penegak tingkatan di atas Menggalang.
1: Oke, berarti dia di tingkat apa dia? Di tingkat
3: SMA.
1: SMA. Oke, ini ada juga nih ya yang berkomentar di YouTube-nya Kak Fatih, terus halo Kak Syabila. Wah keren kakak-kakak alumni Jamnas 12 Cibubur ya. Oke, pokoknya kalian keren deh, sangat luar biasa kalian semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkomentar di laman YouTube-nya RRI Lok Semawe tentunya. Terima kasih untuk Rizky, apa nih Rizky yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu? Kamu udah hebat banget, udah sangat luar biasa bisa menjadi salah satu anggota jamboree nasional. Apa?
4: Semoga bisa ikut lagi event-event di luar.
1: Oke, boleh. Mana tahu bisa ikut di yang keluar negeri mungkin ya.
3: Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. entah itu event apa gitu ya. Pokoknya harus bisa. Pokoknya pertahankan semangat kalian ya, apalagi ini generasi muda yang masih sangat panjang waktunya. Sekalipun kalian lelah untuk untuk mengerjakan semua tugas-tugas lainnya, semoga kalian tetap semangat ya untuk

menggapai semua mimpi-mimpi kalian tentunya. Terima kasih teman Pro 2, dan mereka akan pamit dulu. Kita akan ketemu mereka lagi, semoga masih ada di tahun-tahun berikutnya tentunya. Terus bersama kami RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Dadah.

Cocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Masih di 95,2 RRI Perudolok, semuanya teman terbaik kamu. Bareng aja kita dengerin ya dialog bersama adik-adik kita dari Jambore Nasional, teman Perudua. Terus ya. Pastinya mereka juga sangat luar biasa semangatnya ya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Tadi sudah ada Syabila, terus ada juga Tri, ada Rizky, ada Fadil ya. Mereka sangat luar biasa teman Perdua. Semoga generasi-generasi berikutnya akan mengikuti adik-adik kita untuk bisa ke tahap berikutnya ya. Jadi selama kita masih muda, coba semuanya ya. Kita dengerin lagu darinya Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Kita masih punya waktu setengah jam lagi kita dengarkan informasi dan juga lagu-lagu lainnya sebelum kita masuk ke program Jazz Music. Selamat sore untuk kamu semuanya yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, teman Perdua, yang lagi dengerin di radio mobil juga, terus yang lagi dengerin di radio RRI Digital, semuanya ya. Selamat sore di sore hari yang sangat penuh dengan keberkahan ini di hari Jumat tentunya. Maksi akan terus bersama Dika di sini RRI Perudolok Semawe, teman terbaik kamu.

masih di 95,2 dari Prodol Semawe, teman terbaik kamu, teman Prodol. Ngapain jam segini? Pastinya ini sudah wangi, sudah mandi. Dan juga teman Prodol sudah siap-siap untuk menuju ke tempat-tempat terbaik ya, yaitu ke masjid terdekat karena akan menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah tentunya. Hari ini juga hari Jumat, mustajabahnya doa. Jangan lupa minta yang terbaik ya, dan tidak lupa selalu meningkatkan ibadah kita di akhir zaman yang sekarang, teman Prodol. Kita hadir ke informasi dulu sebelum kita closing di program Sore Ceria, di mana kabar baik bagi masyarakat yang ingin berolahraga sekaligus menikmati suasana kebersamaan. RRI Lok Semawe membuka pendaftaran senam sehat RRI Face 2026 dengan kuota terbatas hanya 300 peserta. Jadi masyarakat Lok Semawe dan sekitarnya yang ingin ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dihimbau segera melakukan pendaftaran. Pasalnya, panitia akan menutup pendaftaran lebih awal apabila kuota 300 peserta yang telah terpenuhi ya. Pendaftaran dibuka hingga 4 September 2026 atau sampai kuota peserta dinyatakan penuh. Jadi kalau misalkan udah penuh ya, jadi pendaftarannya akan ditutup. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Bakhtiar juga mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan mengikuti kegiatan senam sehat tersebut ya. Jadi mereka tentunya mengajak kami ya, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengikuti senam sehat RRI Fest 2026. Jadi kalau misalkan kamu beruntung ya, kamu juga bisa membawa pulang hadiah door prize yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi cara daftarnya bagaimana? Nah, kita hadirkan dulu nih teman Prodol caranya. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti senam sehat RRI Fest 2026, pendaftaran dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor RRI Lok Semawe, yaitu pada hari dan jam kerja ya. Jadi cukup dengan scan kris sebesar Rp5.000, peserta sudah mendapatkan kupon door prize. Peserta disarankan melakukan pendaftaran sesegera mungkin karena jumlah peserta dibatasi nih, hanya 300 orang saja. Jadi pendaftaran dapat dilakukan sampai 4 September 2026 ya. Jadi akan ditutup lebih awal jika seluruh kuotanya penuh gitu teman Prodol. Jadi langsung datang ke RRI di hari kerja. Sekali lagi, di hari kerja teman Prodol, di hari Senin nantinya ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari ini, dan kita akan terus bersama Dika sampai jam berapa? Ayo, udah tahu dong. Sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Kita puterin Nike Layang terbaru, My Mind Gue.

57 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Naikilah dengan My Mind Gue ya. Kayaknya lagu ini lagu banyak banget ya yang sekarang udah ada Naikilah, ada Tensi, ada Jamsi ya. Pokoknya itu lagu-lagu anak-anak cegi-cegil sekarang ya. Salah satunya ini nih teman pro 2 ya. Ini kayaknya banyak banget deh disukai sama apa ya, sama ya, sama anak-anak lah, anak-anak Gen Z sekarang ya. Oke, sudah jam 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Ingat teman pro 2, jangan lupa daftar senam RRI Face tentunya. Ya, jadi jangan lupa daftar nih kamu semuanya ya. Tapi kuota sangat dibatasi, ada di 300 ya infonya teman pro 2. Jadi kalau misalkan nanti 300 pesertanya udah full, waduh kayaknya bakal ditutup lebih cepat. Makanya nih teman pro 2 ya, kamu datang jangan lupa di hari kerja hari Senin nantinya ya. Terima kasih untuk kamu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, selamat Dika menemani kamu di spesial hari Jumat ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu dan happy weekend untuk semuanya. Semoga kita selalu diberikan sehat, orang tua kita juga. Wah, doa-doa terbaik kita lah di hari Jumat yang sangat berkah ini ya. Terima kasih untuk kamu semuanya. Dan kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 19. Nanti di jam 19 kita akan merelay Pro 2 Jakarta ya, dengan program musik live chat. Dan acara ini juga direlay oleh seluruh Pro 2 Indonesia ya. Yesil Trivena yang menjadi bintang tamu di musik live chat nanti. Jangan lupa kita dengerin keseruannya di RRI Pro 2 Jakarta nanti tentunya ya. Kumandang azan sholat maghrib di jam 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih terus bersama kami. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, sekedar say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Ini
0: kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu,
0: kan? Iya sih, zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh nggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan? Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka. Lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak
0: gitu. Kalau sekarang Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya,
1: auranya
0: flow-nya
1: kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya.
1: Iya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, bener sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Iya, terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, kayak musik meditasi.
1: Tung, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu.

0: pikirkan.
1: Okay.
0: Manis dirimu di hadapanku.
2: Nah, wow, itu. Ya itu wow. Tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti, secara secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah lagu berarti.
2: Sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih, benar. Okay, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener. Kan? Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Okay.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih.
2: Ya
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow.
2: Iya.
1: Langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh okay.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya
2: bener. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya gak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja. Oke.
1: Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten ya biar si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya. Jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gua jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gua.
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur. Tapi kan nggak tahu kan, gua nggak nge-shoot kan, nggak setiap semuanya gua kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana
0: okay.
1: Makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi celananya basah, sepatunya basah. Acu. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. Enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu. Bener. Kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda, bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue
0: really?
1: Itu
0: oh,
1: wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal
0: iya
1: baru
0: sih.
1: Lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god.
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut.
0: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Oh iya benar, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam.
1: Rasain.
0: Gitu ya.
1: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Yeah. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan? Gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya bener, kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
0: Yeah.
1: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita jujur, manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, seminggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih Kak sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke. Okay.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke, okay,
1: bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang didengar gitu ya?
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Oh, wow, oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya
1: cari aja ya Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Ya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Ya, silakan. Jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: kalau wahai degan sih gue.
0: enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru
1: iya,
0: kan?
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru
0: kan?
1: Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next projectnya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah.

0: era kamu, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL 3 Vena dengan Wahai Samudra.

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu tahun Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih tahun Pro 2. Dan yap kembali lagi chef nemenin kalian di malam ini tahun Pro 2 ya. Setelah satu hari gak bertemu dengan kalian tahun Pro 2 ya. Dan juga kayaknya terima kasih buat Dika yang udah nemenin kalian tadi ya. Sedari sore tahun Pro 2, siang bahkan ya, sampai maghrib tahun Pro 2. Dan sekarang chef yang bakal kalian mending kalian tahun nomor 2. Dan ya tahun Pro 2, semoga malam ini, apalagi ini kayaknya menuju ke besok hari weekend gitu ya tahun Pro 2 ya. Semoga tetap semangat gitu ya, dan selalu hal-hal yang baik itu menyertai kita tahun Pro 2. Dan juga by the way, dengan apapun segala aktivitas kamu di malam hari ini tahun Pro 2 ya. Baik bagi kamu yang mungkin sedang happy-happy atau mungkin lagi ya lagi ngumpul bareng keluarga aja, lagi istirahat dan segala macamnya tahun Pro 2 ya, gak apa-apa. Apalagi mungkin sambil dengerin RRI Pro 2 Lux Mau ya teman Pro 2 ya. Dan siapa sih bakal menin kamu terus ada, dan juga memberikan atau menghadirkan info-info menarik untuk kamu juga muterin lagu-lagu yang lagi hits lah ya teman Pro 2 gitu. Dan by the way teman Pro 2, barusan aja kita dengerin darinya Naikila teman Pro 2 ya. Main-main gue teman Pro 2 ya. Jadi siapa udah anggap kalian itu semua kayak main-main gue ya gitu ya. Jadi enggak apa-apa nemenin kalian terus setiap hari gitu ya. Walaupun liburnya cuma sehari teman Pro 2 enggak apa-apa. Soalnya kalian main-main gue teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu.

0: Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.
1: Apa? Ada pria ngamuk, ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
4: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
3: Ih, hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
5: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
3: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
5: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
3: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
6: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
5: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
6: Ma, tolong, Ma.
5: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ya masih bareng dengan Chef juga pastinya teman Pro 2. Dan barusan aja kita dengerin darinya teman Pro 2 ya. Akbar teman Pro 2. Akbar apa sih sebenarnya teman Pro 2? Akbar salah ya teman Pro 2 ya. Dan juga Mingsi teman Pro 2 ya. Astaga bercanda. Ini salah satu lagu yang kayaknya ramai banget di timeline media sosial kamu ya teman Pro 2. Dan sepertinya ini berulang-ulang kali juga diputar banyak juga di semua tempat, hampir semua tempat muterin teman Pro 2. Terus juga kalau kamu scroll media sosial ya, pasti nemuin lagu ini teman Pro 2. Cukup menarik memang ya teman Pro 2. Akhir-akhir ini emang genre lagu seperti ini memang sedang digandrungi ya teman Pro 2 ya. Nah, ini bisa dibilang kayak menjadi satu buah fenomena besar lah teman Pro 2 ya, karena memang lagi ngetren juga ya musik dengan genre seperti ini teman Pro 2 ya. Terus juga kayaknya udah banyak juga viral sampai beberapa tokoh dunia juga ada yang make nih tahun Pro 2 gitu ya. Untuk jadi backsound dari konten-konten mereka gitu tahun Pro 2. Nah, so tahun Pro 2 banyak pendengar yang belum tahu lah bahwa nama Mingsi ini sebenarnya adalah alter ego dari Bunga Reza teman Pro 2. Bunga Reza yang selama ini dikenal sebagai musisi genre pop folk teman Pro 2 ya, sengaja menciptakan karakter Mingsi untuk mengeksplorasi warna musik baru yang jauh berbeda dari citra aslinya si dia teman Pro 2 gitu. Aku mau aku yang jadi selalu di hatimu. Nah, by the way teman Pro 2, lagu ini juga cukup menarik perhatian ya berkat formula musiknya yang cukup yang cukup fresh teman Pro 2, baru juga gitu ya, yaitu perpaduan antara hip hop dan dangdut tahun Pro 2 yang biasa yang kita tahu tuh hip dut gitu ya tahun Pro 2. Karena memang ada gabungan dari antara kedua musik itu tahun Pro 2. Hip hopnya ada, dangdutnya ada gitu ya. Nah, tahun Pro 2. So jadi ketukannya cukup berenergi tahun Pro 2 ya. So juga dipadukan dengan beberapa cengkok-cengkok khas lah ya, dan ada beberapa lirik yang memang cukup jenaka juga gitu tahun Pro 2 ya. Meskipun ya irama musiknya cukup seri ya. Dan biasanya juga bisa bikin kita goyang-goyang lah ya gitu ya sambil kerja dan sambil apapun, maksudnya enak dinikmati gitu teman Pro 2. Nah, sebenarnya lagu ini tuh kalau diperhatikan liriknya cukup sedih teman Pro 2 ya. Karena menceritakan kisah dua orang yang saling suka namun hubungannya kandas karena salah satu dari mereka tuh ternyata udah memiliki pasangan gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya udah sebenarnya bercanda doang. Dan teman Pro 2 ini salah satu kolaborasi musisi berbakat juga ya. Keberhasilan lagu ini gak lepas dari kerja keras tim di belakang layar teman Pro 2 yang menciptakan lagu ini. Dalam proses produksinya ya, Akbar Calai dan Mingsi dibantu oleh deretan musisi berbakat seperti Gian Prastrianda teman Pro 2, terus juga ada Nabila Desya Putra teman Pro 2 ya, banyak lagi yang lainnya. Dan ya seperti itulah teman Pro 2. So jadi teman Pro 2, by the way, Hip Dude ini memang menjadi salah satu maksudnya genre musik yang belakangan ini cukup hype lah. Setelah tadi sama seperti lagu yang saya puterin di awal-awal untuk kamu semua teman Pro 2 ya, darinya Nekila ya, mirip-mirip juga teman Pro 2, Hip Dude, Hip Dutan juga teman Pro 2, cuman ya mungkin masing-masing tuh punya karakteristik tersendiri lah gitu teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Chef juga pastinya, teman Pro 2 yang bakalan terus nemenin malam kamu, teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2, Chef pengen nyampain sedikit gitu ya teman Pro 2 buat kamu semua yang mungkin sedang berada di jalan, teman Pro 2 ya. Untuk tetap fokus dalam berkendara atau nomor 2 gitu ya. Apalagi ini malam yang memang mungkin lumayan ramai juga di jalan nomor 2 karena kan bakalan weekend besoknya atau nomor 2. Ya bisa dibilang malam libur juga lah kayak gitu nomor 2. Ya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas nomor 2 ya. Jangan lupa pasang seat belt untuk kamu nomor 2 yang mengendarai roda 4 nomor 2 dan juga untuk kamu yang mengendarai sepeda motor nomor 2 ada lebih baiknya menggunakan helm dan jangan menerobos lampu merah nomor 2 terus juga jangan berboncengan 3 ya nomor 2.
1: Kota itu ku pakai kacamataku sambil terus bersenang.
0: Nah, apalagi kamu-kamu yang memang sama seperti lagu Bernadia ini, tahun nomor 2, Rabun Jauh gitu ya. Nah, langkah lebih baiknya jika berkendara tuh coba lebih hati-hati lagi tahun nomor 2 ya, lebih lebih waspada lagi kayak gitu. Apalagi kamu memang punya masalah nih di penglihatan kamu gitu tahun nomor 2. Sama seperti saya tahun nomor 2, saya pribadi juga kalau misalnya malam hari ya berkendara gitu ya, sepeda motor. Kalau dari jauh tuh cukup remang-remang kelihatannya tahun Pro 2, lampu-lampu sepeda motor tuh kita nggak bisa mengenali lah kita tahun Pro 2 ya. Nggak tahu kenapa kayak gitu, mungkin memang karena juga matanya udah kudu harus diperiksa nih tahun Pro 2. Kayaknya harus sudah menggunakan kacamata tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 ini untuk keselamatan kita sama-sama tahun Pro 2 dan apapun aktivitas kamu malam inilah tahun Pro 2 ya. Tetap semangat terus ya. Tetap terus harus bahagia tahun Pro 2 dan juga jangan lupa jadiin malam ini sebagai malam ya penutup hari, tempat kamu mengevaluasi hari kamu tadi tahun Pro 2 ya. Terus juga kayaknya juga mengevaluasi apa hal-hal yang udah terjadi di hari ini tadi gitu tahun Pro 2 ya. Semoga malam kamu menjadi malam yang baik ya tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tahun Pro 2 Chef kasih untuk kamu semua. Darinya Roni Parulian tahun Pro 2 dengan Dengarlah Cinta.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Tidak ada yang perlu disesali. Kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita. Tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan. Saling mengingatkan dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu nggak sih, ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman-teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Lok Sumawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marli yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman sa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info.
4: 95,2 FM Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu di edisi 29 Agustus 2026 pukul 6 pagi. Inilah Info Pro 2. Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal roll-on roll-off Kerungguku Aceh Utara Pinang Malaysia yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadlullah. Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di ruang Sekda Aceh, kantor Gubernur Aceh, Jumat 28 Agustus 2026. Rapat dipimpin PLT Sekda Aceh Taufik dan diikuti asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Perang, serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Roro Kerungguku Pinang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. Faisal menilai penugasan kepada PT Pema dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis to bisnis. Di sisi lain, pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan. Faisal mengatakan saat ini pihaknya menunggu PT Pema untuk menyampaikan proposal kepada pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026. Berita selanjutnya, Kanwil Kemenag Provinsi Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh membahas penyusunan

Kepala Teknis dan Kelembagaan dari Kemenag Aceh. Diskusi juga diisi dengan pemutaran video dokumenter tentang praktik baik sejumlah pesantren di Aceh dalam mengintegrasikan wawasan lingkungan ke dalam pendidikan. Mutasir menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, penguatan nilai-nilai ekologi dalam pendidikan daya sejalan dengan upaya membentuk karakter santri yang peduli terhadap lingkungan serta mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

0: terbaiknya. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar.
1: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat jam 6:30 pagi hari Sabtu, teman Pro 2. Udah weekend ya, gak kerasa aja udah hari Sabtu nih. Dan masih barengan Marley di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, gimana amunisi pagi kamu? Kopi udah hangat, udah diseduh sempurna. Sarapan udah pagi, sarapan udah rapi. Dan siap meluncur menembus hari. Buat kamu yang jam segini udah di atas motor atau mobil, atau yang lagi siap-siap ke kantor atau kampus, semangat ya, gak perlu nyari alasan rumit buat bahagia pagi ini. Kadang kita cuma butuh nikmati momen, tarik napas dalam-dalam dan biarin musik manis membakar semangat kita. Dan pas banget, terus selanjutnya aku punya track R&B pop super santai dan catchy yang dijamin bikin ketukan kaki kamu gak berhenti. Langsung aja ini dia kolaborasi apik dari Rian B dan Evie, No Reason.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, Radio

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Marley. Sabtu pagi nih ya, masih jam 6.51 hampir jam 7. Jadi buat yang baru bangun, santai dulu, gak perlu langsung ngebut menjalani hari. Buat yang udah beraktivitas, entah lagi olahraga, beres-beres rumah, atau udah keluar mencari sarapan, semoga paginya menyenangkan. Teman Pro 2, kita dengerin dulu darinya Firza dengan Devia.